FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: Aduh lakukan biaya.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipiu alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, o insa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoi vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso, e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter esse item, então, depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Nuno Rássica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade, é mais bem mais husunia, não há uma necessidade rasik. Ah, e né, há o hakia tanzerina itua, chenke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funan itua, e hamos buanaga, ka itabela de hang, e hamos ai fuan sira hanesang pita esina, e hamos pimenta, há o hakia kine. Katak bele faheba parte tolu, parte primeiro ita de hang ai floresta sira, maka o kia kine. Parte segunda kita dengan spesies sir, kata tempero sir, ada sang cengke, pimenta, no kanel. Parte terceiro ada sang aifuan sir, ada sang tangerina, pitaya, abocado tuang, macau hakiak ini sabraka, nebe hakiak buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komun nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki iha merkado ilu nebe fisku ba ho la iha ema ruma tamai husu hau tenki traba iha biberus tamba ida nebe obstakul kataka ema lema sosa ne ita suru desafiu ida makidane nini dia kataka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma. Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kudamodo 2003 da. Han tempo ne fulang ida, han sambor metan, bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi hansa moro hansa banzir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang nirestu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tina dano maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela nebe dek lu afford itu na ba waktu lu refal ba hadili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen nanta 50 sen mesti hane iha hela nebe waktu sultan kereta kereta karung nebe tina dano maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu entah kau kau lan ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abian omai be harai leh hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iya dulu mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe haunian lai, haudan haunian ni fon mak agwar tinan dan ni hansa fal ne, tinan ni lai ha. Hawakar dan hanu kanta derus ni hawakar dan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo, ni em hansa tu mai holamos, ita baku ba, ni mesti em mana holamos ni tinggi manan. Agora kanta derus mak hansa mate tia idar uka, mate kanta derus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkona le dan agora waktu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansa ne antah sai lima ne hansa ne hilir te rayokos, hasai te hutu. Entah nak nervous honia suruh tahik lak met tahu tidak tahik lakona. Selain fahy halal dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali bermoron. Nepadian niatu

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

aka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang ohen civic group konservasaun explica detail lona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spin yang nia kontinu saun maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidad sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira dalau si atasilaran deit mai vemos iha parte terestre ni tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bele deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka fuin sira mai raitulung tahun tinang hirak na nilaran makafuing 20 tahun lebih makafuing sir halo namorado kakabe. Nain taong, idadnya mos.

0: siran ebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timurnya nih hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira selukmos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambahan usina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe makami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
1: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
0: Semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ni tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida ni, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansane. Kusa ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta ista agora la kal estraga hutu na menis ona ne ansa kita bagus lah heta nona fatin de mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Pergunta turma e belum sele se so eba ita nia. Belum ela ita bot nuna juventude. Ida turi ita bot ni hatene. Papel juventude ne sa ida.
1: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo social. Lehusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sele makita foti papel hanesan controlo transformador sosial. Horazong ida katak juventude nudar lian, matan, tilung, nu ibun ba pobusira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tingke sai juventude nebe mak kia transformador sosial, hodinune, ita tingke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hakuni sound la dia ba kuni sound ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene o pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene sai maka sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atau bele hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisang ne i tamasana maka trengke sai zomi nebe maka kritiku analitiku no inovativu tamba ida ne nudar responsabilidad ida nebe maka juventude tengke halo katak ita tengke he pensamento ida nebe maka kritiku ita tengke he pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidad sosial. Uita precisa sai hanoi ni nebe maka inovativo, atu nune tenke continua progressa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka critico, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda bot ida nebe maka diak, ba bot ida nebe maka diak. Brigada.
0: Ok, diak maluko vintis, antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belun sele, se ofrece tang musike ida turmai. Jete music.

0: berbuat tapi memang loss dengan loss, salah dengan salah. Kau ya statement tu dah kerana tetap berjalan turis siaran sana. Kau kontra kau ni aman, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe kau sila uza, kau si mabe kau sila uza. Kau ni irresponsibilitas yang di kontra ni ni responsibilitas yang makladian. Mabe kau kontra, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe uza kau ni imaturidad yang kontra ni responsibilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah mas dia ni loss elade. Ni label. Nampak awak pelak bahasa Juventus ira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tewes. Label cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hado milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hado mi ema ida nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine ba. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu seda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawate te maluk Juventus sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
1: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba Juventus sira.
2: Oke dia. Ba hauna maluk Juventus hotu mak hau hadomi. How la iha telepon dari bermak furak atau hotel bayi mi, maybe semente iha mensajen de luta katak dadang susidan dari bermak kita muris ba, ni susidan dari bermak nakun ho klase. Iha nebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nebe mak opresor sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tambah ne, how husu itan hira hamutu unifika forsa produktivu. Atu bele haraun sosiedade de nebe mak klase ba sosiedade de nebe mak laho klase tamba ita kule kon ba asuntu lalehan ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe mak la iha rohan maibe ita kria sosiedade lalehan ida hi rai ne mak sosiedade laho klase no ita tenki unifika forsa produktivu ita la bele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar que tenha força que está no dar rang phone, fini phone, tem que colher los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sociedade nebe mak igualitário, no sociedade de nebe mak harmonia, hodi ta hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
1: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo ha maluco maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolo ha ses ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu totinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Rapisi atau segura para ni aku no mai tolong karek amila beri deslokona usik ni urising ni ba.
1: Diak maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasi ni mata kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi studi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nodar marine field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasau kona pa protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka exista iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira dalau si atasilaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oambe oa siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekali kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira kita halom mohu hotu entau ida ne layhawan ikan saya ida ne lenuk layhawan tambah saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka kita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhavu foi em kualiha o aminia equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasne ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasyon ni maka kaitan ni Hasoro Malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana insira, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana insira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutu ko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enze oruman ya necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itaniang, tuir itani necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, kah spesies seluk ni bayi kita prepara plano atau kuda bayi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus kah fatimang ni dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha turat atinan sanul racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau cria iniciativa rasik, o ensama ka hau bele hakia rasik ituang, podi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia aleu quinta Portugal aprende o sistema mai to tina 2013 e depois de nem recente coletou na tá o curso descansa e tô agora tamba aí horis importante teves ba item então depois de how curso descansa o si quinta Portugal e how cria hanu rasik atau bela halo tu saida maka how hetang experience ka conhecimento saida maka how aprende o sistema e how koko halo rasik tina how sempre hakiak tu ir necessidade é mais bem mais husunia, não há uma necessidade rasik. Ia né, há o hakia tanzarina itua, chenke cá vai bem bolo gravinho itua, pimenta itua, não aí mahone itua, incluímos aí funan itua, ia mos buanaga, cá aí também lá dehang, ia mos aí funan sirahané sang pitaisina, ia mos pimenta, há o hakia aqui né. Cá tá que faz a parte tolo. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hane sang cengke, pimenta no kanel. Parti terceiro hane sang ai fuan sira. Hane sang tanzerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria próprio nebe fixo halo negócio no hasoro desafios tem que trava viveiros tamba ema la sosa.
1: Lá iha mercado próprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negócio iha kar futi diretamente, ok futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixo wahau. Lá iha ema rumah tamba husu, hau tem que trava iha viveiros tamba, iha nebe obstáculo. Kata ka emalai masosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani tosna sir hoto karika soru mos tosna balu ne behakia kayuang i bele kria mos plano ruma onsa husi tosna ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasau kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa, azuda, to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bakmane kredit, sira makmai, sekari sira futi han sa moro han sa banzir, entaun sira futi han sa 25 kilo dit, entaun niristu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hos sam dan sane pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watulur fal ba hedile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mesti hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle yo. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saibal tahel he masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be harai lah ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafu kolega ne mesti ani. Hafu kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itu hari kita tahu kfali. Ah, barata deh tu ular iha dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa fal ne, tintina ni lah iha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kura ba labelo mate. Ah, ni tinggi moris kompleto, ni be em hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar ka, eh, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ing kon hela den agora atu hal hanu sapara watu a regular ne. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hili de te rayokos. Hasai te hotu antan hau nervus honia sura ta hiklak met tau tirit pa hiklak ona. Ah, selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal nia ben rega fal ba moro ne pa den nia tu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan no hal tan sansa haruka ne bel haten den atu halo oin sam nia tu la
0: alain de ne diretor ekzekutif Permatil Senyor Ego Lemos fo solusau ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sir kuda ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, Loran Sanulu Racing Hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
3: Hau hare, caso para que acontece, ular han moro sira. Ida, caso ida tamba, kone san rai. Tano rai laguras, maka ida halo moro sira me takura ne, la sodab laguras. Segundo, fini dalma, fini nizema kita hola, fini nizema ka dala barak, agora zan kita hola fini israelil no barak. E fini barak nizema israelil, barak makala dela data hoite nia ambientika, patin lokal. E fini barak no slore mora susi, raidir mai. Dan dalma ka antisitatu resol problema hoite hare causa problema basiku si situasi rasa, atau sebab pesiat akan. Nampak ini dapat